0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
2: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan, dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
2: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
1: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Oh, teh moy. Alah siap kok sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo alah, untuk kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuas sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga ali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo bali ma di toko Evanri, awa ke para lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk rencana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliatlah capek.
1: Deh, rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dima sih pak.
1: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
2: Dimanya tuh. Ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang free dan degai.
1: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
2: Ah, jangan kau dia.
3: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

Aduh sobat bahana, lagi liatin bahana ya. Maksudnya, lagi dengerin ya. Sabana masih dengerin jago pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya. Kan sekarang lagi jago pagi. Beres-beres. Dengerin bahana terus ya. Tidur lagi.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Jadi monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah, mantap.

0: bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Presikan Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Presikan Dia, Gadang Murah Ramah Dana.

Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Ini Kak Dewi, mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas.
2: Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya.
1: Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan.

0: Makin gak pasti.
1: Makin lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di PSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sungai.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Yo etek kanan.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandangnya. Di masa je berado, basuh balik kita di pagi nanko di acara kesayangan tentunya. Lamang tapai, lagu Minang setiap pagi dari Bahana FM, Rancak Bana. Wananan balik di Radio Bahana kini ko, nan kamangawani sanak pandangnya sampai jam 2 balik siang. Untuk adun sanak nan kabahatan Syria di acarangan ko melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp 0821-2270-8300. Mudah-mudahan sanak sadonyo lah standby jauh pesawat radionya masing-masing, jauh teleponnya masing-masing, jauh judul lagunya masing-masing tentu ya. Nampaknya lah banyak nan kebagabung di acara nanku. Lah badai yang dari yang telepon dari tadi kita akan mulai mangkit satu persatu sanak penanya ya. Dan teleponan pertama akan kita terima dari siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Baku anu sini ko. Halo.

Nampaknya ada gangguan teknis dari penelponnya atau dari Mak Niko. Halo, 1, 2, 3. Halo.

0: Halo.
1: Ah, tuh barunya masuk.
0: Halo, Danen.
1: Iya, halo. Dari siapa kini kau?
0: Halo, Danen.
1: Iya, halo.
0: Ah, tuh barunya selamat pagi menjelang siang, Danen.
1: Iya, selamat pagi menjelang siang. Daus kau ya?
0: Iya.
1: Ah, hilang balik ah. Halo.
0: Halo.
1: Ah, tuh baru muncul suara Daus ah.
0: Halo, halo Danen.
1: Iya, halo.
0: Ah, tuh. Langsung aja ke lagu Danen.
1: Apa lagunya itu?
0: Usah menaruh bimbang.
1: Usah menaruh bimbang. Siapa nama lagu itu?
0: David kalau tak salah Danen. Berduet.
1: Oke, baiklah kalau begitu kita putarkan Biko ya. Kirimlah salamnya.
0: Kalau dah basuo gantinya sehati sedanyi nadi ya kalau dah basuo.
1: Alai basuo.
0: Alai. Salam pertama untuk Daunen yang sedang siaran di Siangkot. Semoga selalu sakit dan lancar aktivitasnya sehari-hari dan lancar. Acaranya sampai selesai sampai jam 2 boleh dan sekawan ini. Kau Daun di dalam parah kini Pak Daunen.
1: Mantap. Jadi.
0: Terdengar dari jauh, terdengar suara Daunen. Jadi tadi suaranya satu diputih, suara Daunen tak terdengar di HP itu.
1: Gitu, iya.
0: Kini lagi terdengar suara di HP. Kalau tadi tak terdengar, Daun mahalo, Daunen mahalo, jadi tak tu mendengar.
1: Iya. Ada gangguan.
0: Ini Allah kan? Salam untuk Daunen, salam untuk Saleha. Semoga sehat sekeluarga. Salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana di Padang Raja. Semoga sehat selalu ya Danen.
1: Jadi, amin.
0: Salam untuk Putri Sukumari Waso. Semoga sehat sekeluarga. Salam untuk Adi Jakarta. Salam untuk Alkira. Salam untuk Dalia. Salam untuk TL di Kacang. Salam untuk Ajo Munis Kumbang. Salam untuk Ayah Dadia. Salam untuk Om Putra Medan Boga. Salam untuk kesatu menangnya lah leh suah menangnya suah bapak dua nak bergabung sampai salam dari Daus di belakang Daus ya Daus.
1: Jadi okey lah kalau begitu.
0: Ditunggu lagunya dalam parak Danen.
1: Yo.
0: Selamat bertugas Danen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Tapi tu lo balik Daus liat. Ya demikian ada Daus di Dobok Batu Sangka. Salam penengah. Minta lagu dan berjudul Usah Menaruh Bimbang. Ya di belakang Daus kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Onen nomor 2 Babang Selep 2 Albinasa.
1: Betul ya. Jadi lagunya
2: di Malik lagu lamo salah nen rindu sakit juo yo nen.
1: Jadi rindu
2: sakit.
1: Lain.
2: Salam tu Onen ya.
1: Ya.

0: hati ke tengah ni.
1: Alah.
0: Untuknya Salehah untuk si Bosil Fahmi ya ni.
1: Okey.
0: Untuk Opung Sianturi nak boleh setandan nak dulu bangga buang lah. Betul Tanjung dia dah alka ni.
1: Jadi, ya.
0: Ini Joncu Mak Kayu Mak Adang ya ni.
1: Okey.
0: El Mama Riri Rajuk Alam Salimu Kacang ya ni.
1: Jadi, ya.
0: Di Bali lah Manda Mori Amak Sikam. Bahagia dah alka nanti akan make Leni ya ni.
1: Okey, ya.
0: Cikun yang Wita, cikun yang Putri Tanjung Simpang Apat Yaman ya ni.
1: Jadi.
0: Ayah Penetiki, ayah anda. Sebenarnya ayah. Ya, harap salam nenek ya.
1: Ya, ya.
0: Dok Ika Salalala Tulili Azizah ya, tanah hitam nyuci bostil ya, nenek.
1: Yo.
0: Adonyo Aldi Jakarta Sambak Seribak Nining Nali Wiwit Ukit Tinggi ya, nenek.
1: Okey, ya.
0: Untuknya Mak Isam ya, nenek.
1: Jadi, ya.
0: Untuknya Ibu Rizki nak nyanyi aja Pak Zul lah, ya, nenek.
1: Yo,
0: untuk pergi ke Canopar eh ya nenek.
1: Yo.
0: Mama pi ancak gadi pelalau di kadai di kumpul kami salah seronyo nya lewat.
1: Bancak bana. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bana FM. Demikian ada Aal sanak pendengar di Selayang ya. Meminta lagu Rindu Sakit Juo ya. Di belakang Aal ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Wan.
1: Yo, selamat pagi, Aziza.
2: Ipulo balik, Wan. Sehat, Wan.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Apa lagu, Cik Wan?
1: Apa lagunya tu?
2: Katupek Gulai Paku, Wan.
1: Katupek Gulai Paku. Jadi, ha, ya, seru pagi, Wan.
2: Sudah saya lihat tadi.
1: Ya. Sudah
2: abang dah satu di Batu Sangka.
1: Okey.
2: Oh, Mak Datuk di sana, ya, mau nak bangga buang. Semoga saya selalu kira keluarganya.
1: Ya.
2: Ada Kak Aldi, jadi saya tercintanya sama Kak Adila.
1: Ya.
2: Kak Dono, Kak Dino.
1: Okey.
2: Mbak Sri, Mbak Nining, Mbak Zainal. Mbak Nelly sama Mbak Bibi di Bukit Tinggi.
1: Yo.
2: Ibu Dr. Nino Mansaniga yang ada di Australia. Tu Pak D sama Bu D.
1: Jadi.
2: Doan Mister, Kak Isin, Kak Sri. Yeah. Tu udah Radio Alam yo amaknya gaya WTR. Tu gara-gara biasa aja sedonyo.
1: Jadi.
2: Tu mama mama yang dari Batu Limbak sedonyo Wan. Semoga sehat selalu lancar pula rezekinya Wan.
1: Baik.
2: Pokoknya yang nggak buang di laman tape itu dengan selang kompak ya Wan.
1: Baik.
2: Sama baik Uban Gewan. Terima kasih banyak ya Wan.
1: Yo sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Lancak bana.
1: Demikian sanak pendengar Adu Azizah di Tanah Hitam ya, meminta lagu Katupek Gulai Paku nih rasa kasih. Nah. Yalah di belakang Azizah nampaknya lah ada dun sanak kita dan kebagabuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam bana.
1: Aju Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota. Ba'akabar kini ko?
3: Alhamdulillah lai. Terupun dengar lai sehat saja.
1: Lai sehat saja. Lai alami hujan di Ilia lai?
3: Anda. Lai nampak matahari cerah.
1: Lai nampak matahari cerah ya.
3: Alhamdulillah
1: padang panjang sementara kini ko cerah bana.
3: Iya. Sama. Lepas lagu je kan.
1: Apa lagu aja kini ko?
3: Si Habis Sayang Tak Hilang Wan.
1: Apa Habis?
3: Kasih habis sayang tak hilang.
1: Oh, kasih habis ya. Kasih ya habis.
3: Salam pertama untuk bantuan yang sangat tugas. Semoga kita keluarga panjang umur. Dari gini Allah Ta'ala.
1: Baik ya, amin.
3: Selanjutnya untuk Aliza.
1: Okey.
3: Ada Bunda Dadian di Ketala.
1: Ya. Yeah. Halo. Taput. Tui Aju Munir di Pariaman Batas Kota, tergaduh sinyalnya. Untung lagunya Allah masuk dalam data ya. Kasih habis sayang tak hilang. Dekok kita dengarkan Aju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Aldi. Di mana kini ko?
4: Di kantor.
1: Di Daan Mogot ya.
4: Iya, ada kegiatan
1: Baik, Aldi silakan.
4: minta lagu Batu Taga yang versi orkestra.
1: Batu Taga versi orkestra. Jadi beko kita putarkan ya.
4: Silakan. Ini pertama untuk anone juku bahan satunya dapat salam dari bawah tuh sama tuan anone.
1: Oke, baik.
4: Salam untuk Agung Muni Roman Tapo tuh Aziza kalau Aziza dapat salam banyak tuh dari Mbak Sri di lantai 2.
1: Oh, tuh rancak mana.
4: Dari Wisma MRA dapat salam tuh dari si Dono
1: pagi
4: siang pagi dia.
1: Iya.
4: Yeah. Nah, terus dapat salam pula dari Nelly Samuyu di Bukit Tinggi.
1: Baik. Mm.
4: Nah, Nelly Samuyu itu salam istimewanya untuk Dahal.
1: Oke. Okay.
4: Terus salam gua untuk Daus tadi ada ya Daus ya.
1: Iya, yeah, Daus di Batu Sangka.
4: Terus untuk Indri Ombirin, Weni di Banyalaya.
1: Jadi
4: OTL Bunda Dahlia, Ampera Untu, Wangista, okay. Wangjai. Niko Deko Lubuk, Nina di Sirayang, Fasih di Singgalang, Rendi di Bukit Sungai, Kota Medan Boda, ini di Balai-Balai.
1: Iya.
4: Spesialnya untuk kalian satu di sini, Ambo Kau Wananen.
1: Jadi,
4: Ada Kevin, ada Anita, Pak Bowo, Adit, Bila, Bu Yanti, sama Pak Eki.
1: Oke, sip.
4: Kami kini menjadi fansnya One Onen katanya.
1: Asik. Banyak pendengar radio bahannya di Jakarta gitu ya. Iya,
4: itu aja Wananen, lanjut kerja lagi Wananen.
1: Baik, terima kasih Aldi Alba Gabon di pagi Nenko.
4: Sama-sama Wananen, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
4: lancar
1: mana. Demikian ada di sana kita Aldi di kawasan Merah Building dan Mogot Jakarta Barat sana pendengar ya. Pendengar radio Bahan FM tidak di Padang Panjang, tidak di Sumbar saja, tapi di Jakarta mah. Oke, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sehat bang?
1: Alhamdulillah, Mak Ambo, Mbak Akaba di Sungai Puah ini tuh.
5: Alhamdulillah, Panai Badangkang.
1: Panai Badangkang di Sungai Puah ya. Jadi,
5: Lagu lah bang.
1: Apa lagu Mak Ambo kini kau?
5: Bakucak lah dari Awak Abai.
1: Bakucak, jadi kita putarkan beko.
5: Salam dah abang, salam mengingat lagi ya. Kena madan tak lalu panjang umur murah sakit keluarga.
1: Hai, salam balik untuk Mak Ambo.
5: Kembali balik. Ya, salam dah puang salah bungkus lah Mak Ambo tak sibuk ya.
1: Jadi Mak Ambo.
5: Kau nak menangah siap kompak satu halan. Oh, dulu orang lah satu halan tu. Terima kasih banyak bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Lata putih dia balik. Baiklah Dunsana pendengar ya. Kita akan segera menangkan lagu-lagu rancang dan lah dipilih deh Dunsana-Dunsana kita di kesempatan hari nanko. Namun sebelum kita dengarkan lagu-lagu dan rancang-rancang aku sana pendengar, kita akan mendengarkan lagu pembuka dulu ya. Lagu ko spesial di request de Umi Cawa untuk Mama Idan ya, di Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi ya, Kabupaten Solo. Oke, kita dengarkan Urang Solo Meminta Baris Solo. Aku nyari Amil ya, jadi lagunya Baris Solo. Dan tetap di 100,2 Bana FM Ranca Bana. Lagu-lagu ranca anak kita sediakan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Rancak Bana sana panamnya kita lanjutkan lamang tapai di paginanku. Ada telefon yang bergabung langsung kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gai Uban.
1: Tapai. Yo. Hati menyelang siang Uban.
0: Yo, sama-sama.
1: Kabar-kabarnya Uban kini soleh sehat-sehat saja sekeluarga.
0: Alhamdulillah sehat bana gaya Uban kan lagi sehat pula.
1: Alhamdulillah gaya Uban lagi sehat berkat doa kita bersama.
0: Itu nan para luna gaya ya.
1: Alah ini angui ngerengkan dua dadar tadi madam bak kecek. Kaleha. Kita puati kok mengorek membiak mie goreng ini ketahunya tidak terlalu dadar lain tidak angui
0: kaleha. Indah.
1: Alhamdulillah. Lama juga makan.
0: Itu iya nya.
1: Iyalah buatan turang makan turang.
0: Wih senak dia lah.
1: Bahkan tak lagu ni cik Wan.
0: Apa lagunya tu?
1: Oh, Anak Sarugo.
0: Anak Sarugo.
1: Ya dari Panita, Fani Fabiola.
0: Fani Fabiola.
1: Iyalah.
0: Jadi begitu kita dah.
1: Salam ya dulu ya Wan ya. Salam pertama untuk Wan, keluarga sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari segala bahaya wadahnya.
0: Doa dan samu untuk gaya Uban.
1: Yo samu-samu, amin. Saya sudah itu Azizah ke keluarga kecilnya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya.
1: Dijauhkan dari segala bahaya.
0: Ya.
1: Bang Allah mas ya.
0: Allah, capeknya maksud tadi.
1: Oh capek, ini nomor empat loh.
0: Nomor dua.
1: Wah, nama dua raju ni ini tu.
0: Maciknya, maciknya.
1: Tandang maciknya tu.
0: Ya.
1: Ayo. Nah, sudah itu sama gaul.
0: Jadi,
1: Ya, kuru-kuru bahana lagi seluruhnya. Salam sehat selalu, mudah-mudahan. Dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bahaya.
0: Amin.
1: Rika di Bukit Turungan, ikatan juang di Batipuah.

0: Dadah liat, ampe rauncu, Wanjai, Wan PG, Wan PA, Wan Katanova. Gadis Balala, Aju Munir Sikumbang, Mak Hitam, Niwita Rimbangguang, Marni, Putri Tanjung.
1: Jadi?
0: Jadi Tariaman Jodi. Linda.
1: Okey, baik.
0: Aku Putri Sagonyo, Anisanyo. Di bumi kami sih lah kesatunya, Wan. Pokoknya Lina mendengar radio Bahana. Dapat salam sehat, salam berdung tanah di udara dari Geuban di Basi Mata.
1: Baik.
0: Salam istimewa untuk Wan Nonin sekeluarga. Mudah-mudahan selalu, ya Wan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Halus pisan.
1: Halus pisan. Iya, jadi gaya uban. Ditunggu lagunya Biko. Demikian ado gaya uban sanak penengah ya, meminta lagu nan bajudul Anak Sergo. Di belakang gaya uban kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, Wanen.
1: Iyo, Putri Tanjung di Pariaman.
2: Iyo, lagi senggol ya di Geuban tadi, Wanen.
1: Iyo.
2: Selamat perkenalan, Ginyo.
1: Iya.
2: Ada pekawan baru lah, wak, di sana, semua namo, eh.
1: Iyo lah.
2: Itu senang, wak, di daru, kena.
1: Iyo.
2: Banyak senang, wak.
1: Kan itu rancaknya.
2: Nah, ini manggil, eh.
1: Iyo.
2: Sampai ke Padang Panjang, sampai ke Solo.
1: Iyo, kok di negara juga curang, lah.
2: Ada itu, ya.
1: Iya.
2: Tak lagu lah, Wanen.
1: Jadi, apa lagu Putri Bungsu, Putri Tanjung?
2: Saya di Batu Gadang.
1: Apa judulnya?
2: Saya tangih di Batu Gadang.
1: Taisa Tangi
2: di Rumah Gadang.
1: Di Rumah Gadang, Rayola ya.
2: Iya.
1: Jadi, buku kita putarkan. Akhirnya kirimlah salamnya.
2: Oh, pertama salam semua Wanen.
1: Iya.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Iya.
2: Sampainya lah Wanen, menumpang lah ke Tanjung dari Uban tadi.
1: Ah, jadilah.
2: Ala lengkap ini satu itu dari Priaman sampai ke Besu Sangka. Bukan sibanya Wan Uban. Sampainya Wan Wanen.
1: Jadi, ya.
2: Assalamualaikum Wanen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak
1: Bana. Okey. Itulah tadi Putri Tanjung di Pariaman sanak pandangnya ya, meminta lagu Taisak Tangi di Rumah Gadang. Beko kita dengarkan bersama ya. Di belakangnya ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, selamat pagi Mama Gaul.
3: Pagi siang-siang lah.
1: Yo,
3: apa tadi kawan?
1: Apa lagu Mama Gaul kini kawan?
3: Ginyang Bahasa Soh kawan.
1: Ginyang Bahasa Soh ya?
3: Ya.
1: Ginyang Bahasa Soh. Kirimlah salamnya dulu.
3: Salam ketemu kawan selalu.
1: Jadi, Oke. Jadi.
3: Di
1: bungkit kami saja ya. Dengarkanlah lagunya Biko kita putarkan ya.
3: Oh, iyalah mantap tuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
3: Rancak
1: Bana. Kenapa nanya sebelum kita terima telepon berikutnya, kita cikuk-cikuk sabanta. Ada pasan masuk di WhatsApp dari Icin Sylvia Anggra ini di Kacang Kabupaten Solo. Apa katanya ko? Assalamualaikum Wanen, lamang tapai selamat pagi Wan, putarkan lagu Asoi Tabang ya. Salam untuk TL, Mr. Naga, Ajiza, Pak D, Gae, Uban, dan seluruh pandangnya Bahana Setia dimanapun berada. Spesial untuk Wan Onen. Terima kasih. Bahana Rancak Bahana Kato Icin di Kacang, Kabupaten Solo ya. Icin meminta lagu Asoi Tabang sanak penengah. Ya, untuk dan kabar-kabar di telepon silakan seluruh teleponnya sadang prai gitu ya. Sadang free batuannya ya. Di 0821 2270 8300.

0: Eh, sambil kita menunggu telefon sana penangnya, kita celik-celik jo, pasan-pasanan masuk. Ada telefon nampaknya, kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Wan.
0: Yo, Wan Jai. Ah, bagaimana Wan Jai kini ko?
1: Ya, yo, mui Wan ni.
0: Mana
1: nak masuk kendal ni masuk mana Wan
0: ni? Yo.
1: Bagaimana Wan sihat Wan?
0: Alhamdulillah sehat bana.
1: Ayah alun ya Wan?
0: Anak alun lah. Makan siang alun lah, harinya alun tiba lah. Iya.
1: Lagu siapa?
0: Apa lagu Anjay ko?
1: Di luar galak dalam menangis kan?
0: Di luar galak. Sebentar, di luar galak. Siapa nama lagu tu?
1: Siapa lagunya mana? Nyanyi mana?
0: Tak ada mencukup lagunya bakar tu. Ya. Apa tu?
1: Kena kekal ni.
0: Dah ada.
1: Saya mulai lah, Wan.
0: Ah, judulnya?
1: Oh, Buang Sayang, Wan.
0: Buang Sayang. Yang Misra mulai ya.

0: harus misalnya mulai yang ini ya.
1: Iya, benar lah. Mana yang mana lah itu
0: lah. Apa apa tu?
1: Apa salah mana? Atau anak mintu anak mama ke mana?
0: Anak mintu anak mama ya.
1: Ya.
0: Anak mintu. Okey, anak mintu anak mama ya.
1: Ah, ya
0: pak. Okey, baik. Okey, itu putarkan beko.
1: Ya, semalam apa janji kan? Kira jadi cuak jadi.
0: Jadi, ah.
1: Salam ketemu untuk banyak.
0: Jadi, terima kasih.
1: Yang sudah tadi banyak.
0: Salam
1: untuk yang banyaknya.
0: Okey. Jadi, ah.
1: Salam untuk beli bantuan.
0: Okey. Jadi, ah.
1: Tiba
0: lawan. Ah. Jadilah kalau begitu. Ditunggu lagunya Beko. Okey, baik ya. Wanjay, ditunggu lagunya Wanjay.
1: Ini, Wan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM. Lancar Bana. Dan sana penangnya kita bacakan sebuah pesan masuk dari Bunda Adiba ya. Apa kata Bunda Adiba ko? Assalamualaikum Lamang Tape, selamat menjelang siang Wanonen. Minta lagu Cik Wan dari Big Heru Jusri Fayola. Bakasi amatu memandang ya. Salam-salam untuk sahabat Bana dimanapun berada. Salam spesial untuk keluarga tercinta. Terima kasih Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Rancak Bana, kata Bunda Adiba ya. Di belakangnya ada telepon sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Rancak Bana.
0: Jadi siapa anonin ko?
2: Sama Ratna Juwita atau Juwita Parcel, Pareman Selatan pekerjaannya
0: Ratna Juwita.
2: Iya, itu nama asli itu, nama

0: singkatannya Juwita Parsel, Pariaman Selatan.
1: Oh, Pariaman Parsel ya? Apa?
0: Pariaman Selatan,
1: kepanjangannya. Pariaman Selatan ya?
0: Pastinya mbak di Pariaman, kota Pariaman Selatan, kota Pariaman, daerah Kuretaji, daerah Marunggi.
1: Oh, iya di Kuretaji, Ratna Jita. Jadi selamat bergabung di Bahana FM.
0: Selamat bergabung pula lah Bali.
1: Mbak kabar?
0: Kita ke Wandan ya.
1: Jadi ya.
0: Nama penyiar seorang itu cewek.
1: Saleha.
0: Ayo, salam kenal. Kabar lebih baik sekolahnya. Cuacanya. Cuacanya lagi mulai hangat rasa lah.
1: Tambah banyak di sana awak di Pariaman. Kalau panih lagi, kalau suhunya, tahulah Padang Panjang, kota dingin di Sumatera Barat lah. Iya. Indah berapa lu orang di siku tu?
0: Berapa lu orang di sana?
1: Iya.
0: Gerah hanya
1: di sana. Iya.
0: Tapi dengan mendung itu, lo lah. Indah lah pada pandai warna lo dah.
1: Sedang ngeluk langitnya ya.
0: Iya, tak begitu langit-langit sangat lo dah saya.
1: Oh, kalau begitu pun makan kapal lawak gitu dan lama ke sini dan kemana?
0: Walah, iya, kepetai sunu atau wala ke sini lah.
1: Dede, iya, dia teragak awak tu mah.
0: Ayo, lah tau, wana neng bayi ke kepetai sunu apa yang mantu tu.
1: Lah iju, tapi lah lama indah gitu lah. Lama
0: indah, Jika nak boleh
1: kepada lawak dia. Tidaklah teragak bana awak tu mah.
0: Iyalah. Lagu bako melengah lah. Saluang dendang siapa nyanyi itu? Misra mulai ke saya.
1: Apa iya. Judul, apa judulnya?
0: Bako melengah.
1: Bako.
0: Bako melengah lah.
1: Melengah.
0: Saluang dendang kayak lah. Judulnya Bako Malengah tu.
1: Dewi nama lagu di siko baka tu.
0: Dewi penyanyi ada apa tu?
1: Iya, ada apa tu deh ya. Jadilah kita dengarkan Bako bersama.
0: Salam bersama untuk Wan Nen sama Ani Salengah tu Dajun Alamin kau dari Lubuk Punggai. Makasih banyak tu Jon. Dajun Alamin bagi surasi nomor kau makan jadi sah dan pak nomor kau lah.
1: Iya.
0: Salam nak berturun tadi, udah nama itu?
1: Yang tadi sebelum ko ado Wanjai.
0: Wanjai, nama salam kenal.
1: Iya.
0: Sadarlah lah kenal awak na FM lah salam lalu dua apa ada kau nak mulai dah.
1: Jadi, ini yang Ratna Jita.
0: Mudah-mudahan awak na FM jaya selalu lah di udara ya.
1: Amin.
0: Aku berdoa sekolah di depo kau jual dulu sedang kau macam kau meribro terenda. Berdoa sekolah darah.
1: Enggak ada dah. Kita enggak main
0: kotak. Ada berapa boleh. Mungkin lancar sadar lah.
1: Iya.
0: Oke, berhasil lah. Dapatnya kemari ya.
1: Lagi berhasil terangnya di Pariaman ya?
0: Berhasil sangat. Enggak lah. Tetapi lagi terjalan terang.
1: Oke, baik.
0: Alun bana lagi.
1: Iya. Terima kasih informasinya.
0: Tapi kita dapat nampak lagi lah.
1: Iya.
0: Salam spesial untuk Wanonan sama Uni Salehah. Itulah.
1: Jadilah. Kalau begitu terima kasih istimewanya. Ditunggu lagunya Beko.
0: Ayo, terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Bana.
1: Uniang Ratna Cita di Kuranji Pariaman sanak panangnya. Lagunya Bako Malengah. Biko nak kita dengarkan bersama-sama ya. Di belakang Ratna Jiwita ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam, alhamdulillah, barakatuh.
1: Yo, selamat pagi, Jusepo, anangin ko.
2: Oleh Wan. Ya, lagu Cewan.
1: Jadi, Jusepo, anangin gini ko?
2: Ambil suan. Wan.
1: Yo, lupa-lupa ingat ambil suaranya.
2: Lupa-lupa ingat, bala Wan. Rasa nopal, Wan.
1: Bukan bantu orang damam tu.
2: Oh, agak batu
1: sih. Oh, agak batu sekitar. De di meten de si katanya gini.
2: Meten. Tadi meten si kata. Jadi ubi main.
1: Abu ubi itu.
2: Atau kalau ubi ikat dan ngomong ngomel.
1: Oh.
2: Kira kalau ubi kalau bantu kalau ubi agak ikat.
1: Jadi Ika Tanjung dan Salau B awak Casanova nak betul ah luar binasa.
2: Ya itu kan ya.

0: banyak kipas tindih.
1: Iya. Apa lagu Casanova lagi ni kau?
0: Pro dan kontranya. Apa lagu Salah Ubek?
1: Salah Ubek judulnya?
0: Ya.
1: On di ni ye sebenarnya kau?
0: Ayo, ayo mandat.
1: Ah, jadi.
0: Ika ada Salah Ubek macam macam.
1: Di siku Salah Ubek yang ada cuma mak hitam ya wakar tu.
0: Ah, tuan ada lah,
1: gila macam tu. Ah, gila
0: lah ya. Gila macam tu, sebutnya
1: lah. Ah, jadilah kalau begitu. Macam
0: hitam. Macam kecil lah, macam kerek kasma.
1: Iya.
0: Kalau mana kalau macam gini dah.
1: Okey.
0: Assalamualaikum tu, awal dan satu guys, saya selalu punya umum berarti ya.
1: Terima kasih.
0: Orang Bali, saya doa lah, dia kali sama Putri Bali.
1: Jadi?
0: Untuk Raja Wanjai tadi ya.
1: Ya, Wanjai.
0: Tak. Jadi peralah, One Atlas,
1: okay.
0: Mambo,
1: jadi,
0: Jumanis Kumbang,
1: jadi,
0: Putih Tanjuang,
1: okay.
0: Sapegara, Ayah Kandung, Pade, ya Denai,
1: ya,
0: ada Madang, ada siapa, PA, Nenek Atar, satu alim je lah,
1: Iya.
0: Makasih Wan Anen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Lancar.
1: Demikian Ado Casanova, sanak penengah ya. Meminta lagunya Salah Ubek ya. Di belakang Casanova ada siapa kini ko? Ada balihnya Ika Tanjung. Assalamualaikum.
2: Ya.
1: Kompak kalian berdua ya.
2: Casanova, mana Casanova? Tahu rezeki lah. Kalau cari lagu cakap, apa? Oh yang untuk balik kakak sama aku yang pagi.
1: Apa tu?
2: Ayah
1: lancar
2: kata
1: orang,
2: saya
1: cari suruh lompak. Deh, Mbak mencari anak. Biko salah cari, Biko baka tu.
2: Ya biarlah. Yang dari Mak Lepo, tadi siapa tu?
1: Tadi Mak Hitam.
2: Mak Hitam kan Mak Lepo lah. Ah, yang ada kak. Terus cerita kak. Ella komplit kak kak.
1: Alah.
2: Oh, mantap mak kak.
1: Mak Lepo. Mak Lepo tu lagunya. Cuba di selek deh. Ado Alamek Palsu. Ado Rasaki Harimau. Ado Utak Udang.
2: Utak Udang salah kak.
1: Utak Udang?
2: Iyo.
1: Di mana kok?
2: Iyo, untuk kakak kenapa?
1: Oh, untuk Kak Casanova. Ah, jadi akhir-akhirlah salamnya dulu.
2: Jalannya meha-meha, Pak. Kalau dia jajainya jahit yuk, Pak.
1: Deh, ibu.
2: Salamnya kakak, semoga selalu happy.
1: Jadi.
2: Berkah, rezeki yang banyak menimpa.
1: Amin.
2: Selalu dikasih Allah semoga dunia akhirat.
1: Ya.
2: Yang terbaik.
1: Jadi, amin.
2: Itu apa pimpinan, dia keluarganya, doa yang sama.
1: Ya.
2: Ajo Munir. Oh, sampai Rangcu, Moga Laris Manis.
1: Oke.
2: Sampai Abi, banyak titinya, berkah lo.
1: Ya.
2: Ini Dahlia, warga Bali sebenarnya.
1: Ya.
2: Untuk Nenek Aisyah. Jadi, ada keluar ini Aisyah, semoga sehat
1: selalu. Amin.
2: UPR, Incim, saya kenal Bu Incim.
1: Ya.
2: Kepala Serba, Kak Pasano Pak yang seterjai.
1: Jadi.
2: Kasihnya lo, lo kadang-kadang Pak, nyado jai lo.
1: Oh, betul ya.
2: Kalau punya jai, nyado jai lo.
1: Oh, iya ya.
2: Kalau telepon, jasturnya kan. Oh, kan nak dapat jasa telepon, dikuat juga.
1: Iya. Okey.
2: Kakak sama
1: Pak orang itu
2: tidak dapat jatuh tali pu. Hahaha. Undi. Karena itu sebab kak kalau tak udang nangis ni kita aku
1: undi.
2: Tahu tentunya jahe.
1: Hahaha.
2: Tidak dapat jatuh tali pu sebab kak.
1: Oh itu judulnya.
2: Leon bilang tak udang lah. Itu punya meha benar. Tapi kalau itu nya lawar lah kali ya.
1: Oh gitu ya, kanda.
2: Kita melawan-lawan itu kita coba nasihat.
1: Apa judul lagunya?
2: Kanda Dape Jaso Talupo.
1: Kanda Dape
2: Jaso Talupo. Kalau tahu jangan itu berangnya. Sama berangnya sama mehalanya itu.
1: Iya ya.
2: Yang nanya responnya nalan satu lima nih kalau berangnya pak.
1: Ayolah beko kita dengarkan lagunya Kanda.
2: Terima kasih kakak.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih.
2: Rana FM.
1: Rancang Danang. Ya, oke. Baiklah kalau begitu dun sana pandangan. Kita tahan dulu teleponan bagabuang. Kita akan dengarkan lagu-lagu rancang dan lah di request di dun sana gitu di Lamang Tapai season kedua. Lagu berikutku merupakan permintaan dari Gaya Uban di Basimaka, Simawang, sana penengah ya. Lagu dari Rayola Taisak Tangih di Anak Sarugo ya, Fanny Fabiola ya. Dan mudah-mudahan kesalahan lah minta lagu ku tadi, last time baju pusat radionya masing-masing. Kita dengarkan lagu-lagu rancak di Lamang Tapai season kedua hari kini ku. Fanny Fabiola jo lagunya Anak Sarugo.

0: kan?
1: Iya biasa.
0: Abang nyobali cincin ah. Abang yolo. Nana mau pakai ku kayak ku jutu hari. Dan pilih na jepit itu lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
0: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Tapi di manca bali uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang. Sehnya dia. Beko nampak naranca diorang baru menyasar. Tato ke Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnyo. Kualitas amehnyo yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, timah kampeknya tuan. Tunjuk alam bocil.
1: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko Mas Ilham.
3: Assalamualaikum Mak Kawai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Robi Gensus.
4: Yo Mak.
3: Apa kabar?
4: Ambo taragak pada bab ginyang jo Mak Kawai ko.
3: Amulia jo tu Robi. Agi pantun siap dulu.
4: Incik cuba dak incik kalawi. Langsung kali Mak Kawai.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sim. Mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan, dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan.

0: pasti. Uang lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulingan, Kota Padang Panjang.

Warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Adila, sanak pandanga, dangakan lagu Minang nan rancak bana. Lamang tapai, lagu Minang setiap pagi jam 9 pagi di 100,2 Bahana FM.

Bana FM rancak bana sanak penengah pukul sabalih labia barak ini ko labia 8 minit sanak kita masih di lamang tapai tentunya lagu Minang setiap pagi dari Bana FM rancak bana. Ya sanak penengah ko ado pasan masuk ya dari sepukina dari Inyak Canduang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wan. Lamang tapai selamat pagi Wan, minta lagu Batung Kudu Cik Wan katanya. Salam untuk Dunsana Bana Sadonyo. Salam dari Inyak Canduang. Mende mande Inyak Canduang ya. Lagu ku lah dicari-cari dari tadi ndak basebut do bakat nyak ya. Kedapek lagunya Inyak ganti di nyak.

0: Enyek Candung ya, tolong dibalik-balik enyek ya, pasarnya lagunya tidak ada enyek ya. Kita terima telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat siang.
1: Kabar anak di Padang-Panjang tu Jan.
0: Alhamdulillah kabar baik Uni Dahlia.
1: Awak cepat sukuan koto sama koto.
0: Betul, ayo.
1: Badan
0: sana awak.
1: Badan daru awak.
0: Yo.
1: Bapa cerah Padang-Panjang.
0: Oh, Padang-Panjang cukup cerah hari ini kok.
1: Cukup cerah lah.
0: Alhamdulillah.
1: Kan nak tapi tak Padang-Panjang tapi dia cuma kita lah.
0: Iya.
1: Cuma di wadi untuk lima.
0: Baju
1: kacang.
0: Iya.
1: Lagu apa lah keninginan?
0: Apa tuh?
1: Oh, salah pikir.
0: Salah pikir. Pikir
1: tapi yang dari Madi Gurwasa.
0: Salah pikir Madi Gurwasa.
1: Dari Madi Gurwasa yang salam no, untuk Daud.
0: Okey.
1: Untuk Minsu Kumbang.
0: Okey, banyak.
1: Untuk Padi Budi.
0: Jadi?
1: Untuk Mesin Agang. Untuk Aldi Jakarta.
0: Okey.
1: Untuk TL.
0: Ya.
1: Putri Buntu.
0: Ya.
1: Putri Tanjuang.
0: Ya.
1: Cale yang.
0: Siapa lagi?
1: Putri Tagung.
0: Jadi?
1: Putri Buntu, Cale.
0: Okey.
1: TL. Lah, dua tak ada Putri Buntu dah. Cale Marwah.
0: Okey.
1: Manda. Mori.
0: Ya.
1: Sampai capek ni, sampai namu dah pejabat-pejabat dengan
0: okey, baik kalau begitu.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak bana.
0: Okey. Uni Dahlia tadi sana penangga ya. Lagunya salah pikir. Okey. Kemudian iku ada pasan Cik Lai dari TL ya. Assalamualaikum Wan, putarkan TL lagu Cik judulnya Hilang Baganti Buruk Batuka. Salam untuk semua istimewa untuk anak-anak tercintu katanya. Jadi beku kita putarkan ya.

Baik, gitu. Tunggu telepon selanjutnya sana Parnanga ya. Di 0821 2270 8300.

0: Di belakang Uni Dahlia ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Oke. Dari Evita kok?
1: Iya, warahmatullahi.
0: Mbak kabarnya?
1: Baik dan sehat.
0: Baik dan sehat. Oke, okay, Evita ikut tuh di Balai Gadang Kutelawe. Apa lagunya?
1: Lagunya Putan Selagu Ucuk Sembara Waninan.
0: Ucuk Sembara?
1: Iya, sedih
0: Waninan. Jadi aku diputarkan lagu ya dari Ucuk ya.
1: Untuk yang lama masuk tadi.
0: Oke.
1: Salam kenal. Itu sih Waninan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Itu Evita Ayu Koto minta lagu dari Ucuk Sembara Beko diputarkan ya, didangakan ya, judulnya Larui di Panantian ya. Kemudian ada lo balik pasan dari Inyak Candung minta lagu Usa Diratoi dari Elsa Mayora ya. Lagu Usa Diratoi ado yo Inyak Candung ya. Tapi penyanyinya yang Elsa Tuwana ini enggak ado. Kita ganti Giovanni Fabiola ya. Usah diratoi ya.

0: Baik, ada telepon dan kabar gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi menjelang siang di Sepok ini kok.
1: Putra Tebet.
0: Oh, Putra Tebet. Apa kabar Putra Tebet kok?
1: Kabar gimana?
0: Apa lagunya kok?
1: Takana Kasih Hari Pekanbaru lah.
0: Takana?
1: Kasih Hari Pekanbaru dari Rayola.
0: Oke, baik. Yang kirim salam silakan.
1: Salam untuk Nasong Tara.
0: Jadi?
1: Kita Tanjung, Makmur, Maksam.
0: Ya.
1: Marau, CL,
0: Mali. Ya.
1: Rangga, Aal. Terbukul kami sih, kan ya?
0: Dibungkui kami saja ya. Jadi terima kasih spesialnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Ya, senang penang ya. Kita tentu masih di lamang kapai. Tidak lupa kita salam-salami dan salak kita yang berada di Pasar Padang Panjang ya, yang sedang menggali. Mudah-mudahan selalu sukses dari kini ko. Dan yang paling penting adalah selalu sehat, kan begitu. Apa kabar Ajinov? Jo ya sih di kantin Padang Panjang di Muda-mudi Tekstil di Toko Ratu ya. Mudah-mudahan lagi tak kabar sehat andaknya. Baik itu pulu kawan-kawan dan ada di situ sedunia. Anda lupa pulu kita salami Pak Haji Anwar di Blok A Pasar Senen Jakarta Pusat ya. Mudah-mudahan lagi tak kabar sehat pulu dan tetap ramai di situ andaknya. Dan tak lupa ada Bung Zainal and the Gang ya, di Daan Mogot Jakarta Barat. Oke, terima kasih selalu setia di Bahana FM. Walaupun jauh di rantau, banyak di sana gitu. Di Tanah Abang pun juga dan berada di Blok A Tanah Abang. Selamat siang sedunyonyo, tetap semangat. Aduh, lagu-lagu Minang rancak banda dari Radio Bahana FM Padang Panjang tentunya. Semoga di sana nanadu di rantau sedunyonyo selalu terkabar sehat dan sukses andaknya ya.

dulu ya. Mm-mm. Lain tak tersuruh pula letak lagunya kau. Bacamin diri. Okey, kita putarkan lagunya ya. Deko. Ya, dengar apa dengar, nampaknya waktu dan membatasi kita ya. Lah sampai kita di penghujung acara. Season ketiga Lamang Tapai, kita dengarkan lagu-lagu rancak. Lagu nan pertama berjudul Salah Pikir dari Madigo Barsa. Lagu diminta tadi dari Uni Dahlia di Pitala ya. Dan dengan berakhirnya lagu-lagu Kubeko, maku selesai pulau Lamang Tapai untuk hari kini ko. Terima kasih untuk Densana Nan Laba Gabung dan selalu setia menengahkan radio Bahana di hari kini ko di Lamang Tapai tentunya. Semoga selalu terhibur dan salam sehat selalu. Kita berpisah di Lamang Tapai untuk hari kini ko. Untuk basuh bisuak balik di pukul 9 sampai jam 2 balik siang. Kita dengarkan lagu-lagu rancak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deh, Rami lu gang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iba siapa?
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Di mana tuh? Uni di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah siapa? Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo siapa? Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kade ama. Jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Ah, jangan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: dari Monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue ingin ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisky Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisky Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Kini saatnya kita masuki waktu sholat zuhur.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo, ala ado Teh.
0: Tentu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
0: Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Ini Kak Dewi, mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di bank BSI atau BSI agen terdekat.
3: Cerita tentang emas. Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Pokoknya lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Lainnya modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI cicil emas. Masa depan jadi lebih pasti.
4: Bank Syariah Indonesia.
5: PT Bank Syariah Indonesia Perserut TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulungan, Kota Padang Panjang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan melayu.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: bibit capek lah. Ayah nggak salah iku.
1: Iya ya, helm bibit mah ya.
0: Ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah lambe-lambe lah, ibit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: iya biasanya.
1: Abang nyobalik cincin, ah. Haluan yolo. Nana mau pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah jepik itu lewat.
0: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopi tia. Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Ini mancak Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, pai. Di sinan tuh, ancak-ancak modelnya. Kualitas amenya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ, mak.
1: Yuk subananya, Tuan.
0: Iya, dia sayang.
1: Oke, lawan. Kasih itu lah gini ya. Capek lah. Dimana sampai yuk, Tuan. Tunjuk alam, bocil.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamang Bali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: Tuhan, tolonglah kami.
1: Kami.
2: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja mandi eh? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima sih pak.
2: Iku orang senang di toko MT nih ya.
3: Ima nya tuh. Uni di buku kade MT lo mah. Aduh dinda gak di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Jo barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
3: Ah, jangan kau dia.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah ibu.
1: Yo ya, helm pit mai ya.
0: Eh, ndak usah sila pakai helm, capek lah. Payu lain.
1: Ayah lambe-lambe lah, ibu takut. Itu lampu merah tu ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tenang sila.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas emas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana

pasti. Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan

0: jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sungiang, Kota Padang Panjang.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

100,2 Bone FM. Selamat sore Sobat Bahana. Jumpa lagi kita di Lisariko kita di sore ini ya. Dari jam 15 sampai jam 16 ya Sobat Bahana di sesi yang kedua. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Dan tadi penampaknya udah diguyur hujan ya Sobat Bahana ya. Dan nuansa-nuansa dinginnya masih terasa. Ya, buat Sobat Bahana yang udah pulang kembali ke rumah nih buat anak-anak pelajar ya. Buat guru-guru dan buat yang masih di kantor.

Ya, Sobat Bahana, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya yang dengerin kita di Indonesia Streaming atau di radio lokal kita tentunya ya. Yang tetap stay tune tentunya di 100,2 Bahana FM. Dan perlu juga kita informasikan untuk sholat asar kita pada hari ini pada jam 15 lewat 51 menit ya. Ya, untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya.

0: Gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah.
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisky Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisky Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah Zat yang tidak akan mengubah janji.
2: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
3: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Attention! You are listening to the Honey Fam now. 1-0-1.

0: Tugas? Udah. Badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah? Udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
2: ada yang kurang.
3: What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial Obi. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
4: Sosial Obi.
1: Dengerin Sosial Obi dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial Obi. Sore spesial bersama orang Bahana.
5: Sore spesial bersama orang Bahana.

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore buat semuanya ya. Kita jumpai di Sosial OB kita di sore ini. Dan untuk informasi jalur lalu lintas ya Sobat Bahana ya, untuk Sumbar, Riau, dan Sumatera Utara pada sore ini, Rabu 22 Juli 2026, secara umum terpantau ramai dengan beberapa titik mengalami hambatan akibat dampak cuaca. Nah, perbaikan serta kecelakaan ya. Oke, ini dari Sumatera Barat dulu, jalur Padang Bukit Tinggi Lemaanai, arus lalu lintas mengalami kepadatan dan perlambatan yang cukup signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh sisa perbaikan pasca longsor beberapa waktu lalu ya, sehingga tinggi volume mobilitas regional. Pengendara diminta tetap bersabar dan mematuhi arahan petugas. Nah, untuk jalur Sitenjelawik ya Sobat Bahana ya, mengalami peningkatan volume kendaraan terutama truk logistik dan kendaraan pribadi. Pengendara diimbau waspada terhadap permukaan jalan yang licin akibat potensi hujan sore ini. Sementara di Pasar Kota Baru, arus kendaraan dan arah Bukit Tinggi menuju Padang terpantau padat merayap, namun roda tetap berputar ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, lanjut dari Sumatera Utara, kita jalan lagi ke Riau, Sobat Bahana. Jalur lintas perbatasan Riau Sumbar, arus lalu lintas di kawasan perbatasan seperti rute Pangkalan menuju Bangkinang masih sering mengalami antrian kendaraan. Hal ini disebabkan oleh sistem buka tutup jalan akibat adanya proyek perbaikan jalan di beberapa titik. Nah, antrian dilaporkan bisa memakan waktu hingga 1 hingga 2 jam pada jam-jam sibuk ya Sobat Bahana ya. Nah, untuk jalur dalam kota dan tol, untuk area perkotaan Pekanbaru dan akses tol operasional terpantau ramai lancar. Kondisi cuaca hujan ringan sore ini menuntut pengendara untuk menjaga jarak aman berkendara. Oke, dari Riau Sobat Bahana kita lanjut ke Sumatera Utara. Jalan lintas tengah Mandailing Natal berdasarkan laporan personil Satlantas ya, arus lalu lintas dari arah kota

Dan menuju Sumatera Barat maupun sebaliknya terpantau ramai dan lancar. Nah, jalan lintas Sumatera Jalin Sum, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Nah, pengendara diminta berhati-hati saat melintasi kawasan titik kembar Kota Pinang. Kemarin baru saat terjadi kecelakaan tunggal truk Fuso yang menabrak pembatas jembatan ya, sehingga sempat berimbas pada kepadatan arus lokal di sekitar arah kejadian. Nah, kawasan Asahan arus lalu lintas terpantau padat ya, merayap ini di beberapa titik akibat adanya penyempitan badan jalan dari proyek galian pipa gas regional. Nah, ini dihimbau keselamatan mengingat perakiran cuaca sore ini berpotensi hujan di sebagian wilayah Sumatera. Ini harap kurangi kecepatan, nyalakan lampu utama jika pandangan terbatas ya sobat bahana ya. Dan hindari memotong antrian di titik kemacetan. Nah, itu dia sobat bahana untuk info lalu lintas. Jadi hati-hati buat sobat bahana di beberapa wilayah Sumatera ya, Sumatera Utara, Riau, termasuk Sumatera Barat ya. Memang sore ini memang mengalami hujan ya sobat bahana ya. Oke, hati-hati di jalan sobat bahana. Semoga selamat sampai tujuan tentunya ya. Ya, kita masih di sosial OB kita di sore ini, masih bareng Sandra. Nanti ada informasi-informasi lain yang bisa kita share untuk sobat bahana.

0: Ceh, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
1: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
0: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
1: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
0: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
1: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Ini Kak Dewi, mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
4: Cerita tentang emas. Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan.

0: pasti. Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulian, Kota Padang Panjang.
3: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
4: Tetap dengerin Bana FM ya.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention!
4: You are listening to Bahan FM now.

100,8 FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore kembali ya buat Sobat Bahana yang masih bareng kita tentunya di sini. Ya, dan kita informasi

Masihkan lagi nih sobat bahana. Bentar ya. Oke, sobat bahana, untuk informasi cuaca kita di hari ini ya, di tiga provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara ya, sobat bahana ya. Ini perkiraan cuaca Rabu hari ini di tiga provinsi. Secara umum didominasi potensi hujan ringan hingga hujan lebat disertai angin kencang. Nah, akibat dinamika atmosfer dan belokan angin di sekitar Pulau Sumatera ya, sobat bahana ya. Ini berikut rincian berdasarkan data resmi dari BMKG dan Geofisika ya, sobat bahana ya. Sumatera Barat, untuk hari ini kondisi umum sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan ya. Suhu rata-rata berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius menjelang malam hari. Nah, peringatan dini dihimbau untuk waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa titik serta gelombang laut yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan barat Sumbar. Oke, untuk daerah Riau, kondisi umum cuaca sore ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur hampir sebagian besar wilayah Riau. Oke, untuk wilayah khusus beberapa kabupaten seperti Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kota Dumai berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan ya, sobat bahana ya, hingga sedang. Catatan tambahan, adanya hujan sore ini membantu menurunkan jumlah titik panas hotspot di wilayah Riau menjadi hanya 14 titik ya, sobat bahana ya. Untuk Sumatera Utara, kondisi umum BMKG menetapkan wilayah Sumatera Utara dalam status siaga akibat fluktuasi curah hujan dan potensi angin kencang yang meluas. Nah, potensi cuaca sore ini sebagian besar daerah berpotensi dilanda hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang. Nah, cakupan wilayah potensi ini meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Nias, ya, Langkat, Karo, Deli Serdang, serta beberapa wilayah pesisir barat seperti Siboga. Untuk kota Medan, cuaca cenderung lebih kondusif, namun tetap ada potensi hujan ringan lokal. Nah, masyarakat di ketiga provinsi tersebut, terutama yang beraktivitas di luar ruangan atau ada di rawan banjir ya dan longsor, diimbau untuk selalu waspada. Nah, jika kita ingin mengetahui kondisi spesifik untuk kota atau kabupaten tertentu, silahkan sobat bahana cek lagi di akun-akun resmi ya, tentunya akun resmi BMKG ya, sobat bahana ya. Oke, selamat sore buat sobat bahana semuanya yang lagi beristirahat karena cuaca dingin, atau yang lagi masak yang anget-anget nih, ada mie rebus, goreng-gorengan ya, sobat bahana ya. Kayaknya enak banget untuk dinikmati di sore ini. Oke. Ya, selamat sore kembali sobat bahana, dan kita masih di sosial OB kita ya. Kita pengen dengerin ada Bon Jovi dengan Story of Love ya sobat bahana ya. Ya, selamat sore buat sobat bahana semuanya.

0: semua kelamaan berasa.
1: Semoga semua yang lalu.
0: Semoga.

titipkan percaya tanpa sekalipun curiga. Sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, tamat oleh hianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertamu. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih.

0: kebahagiaan oleh dirimu.
1: Wan,
2: iya dia saya.
1: Ambonnya balik cincin ah. Kaluang iolo. Nana mau pakai ku kayak ku jutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
2: Iya dia adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta kau Wan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi Wan, deh elo udah koe. Pidi manca balio Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amuah sembarang-sembarang. Sinyo dia, beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata kemas ilham, pai, di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
1: Yo subananyo, tuan.
2: Iyo dia, sayang.
1: Lake lawan, kasih itu lah kini, ya. Capek lah, dimak tampeknya, tuan. Tunjuk lambo, cie.
2: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagagilah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko mas ilham.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong.
2: Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

tidak ada salju di sini, Sobat Buana dari Hindia ya. Sudah nganterin kita dari jam 17 lewat 55 menit di studio kita di saat ini. Ya, selamat sore buat Sobat Buana semuanya. Kita jelang sore, malam, dan sampai tengah malam bersama kami di 100,2 Buana FM ya. Dan kami informasikan juga untuk sholat maghrib kita pada hari ini pada jam 18 lewat 32 menit untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya. Ya, kita jelang malam bersama kami di 100,2 Buana FM. Sebelum kita maghrib Sobat Buana, kita seperti biasa dengerin ya Voice of Islam dari dengan judul ya ada Wail tafsir dan peraihnya ya. Peraihnya oke dari Ustadz ya, Umar. Ya, selamat sore buat Sobat Buana semuanya. Dan jangan lewatkan nanti dari jam 19 sampai jam 21 ada acara Marah Palam. Bukan, acara Bepantun ya Sobat Buana ya. Di 100,2 Buana FM ada Unisa Lehan nanti yang akan nemenin di acara Bepantun ya. Selamat sore, selamat malam. Kita jelang malam bersama kami di 100,2 Buana FM tuntas sampai jam 23 malam ini. Ya, tetap stay tune di sini Sobat Buana. Ada Karma dari from Takdir yang tertulis di soundtrack film ya. Dari Jazz buat Sobat Buana di sore ini. Oke, selamat sore buat semuanya.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya mengajak kepada para jamaah untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertatap muka, untuk bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan amalan ini kita dapat ibarokahnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema pada kajian kali ini adalah berkaitan dengan kata wail. Kata wail, apa maknanya dalam Al-Quran? Bagaimana tafsirnya menurut para ulama? Demikian pula siapa saja orang-orang atau golongan

golongan yang mendapatkan kata wail tersebut. Oleh karena itu, tema ini merupakan tema yang sangat penting, disebabkan salah satu tujuan kata-kata ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah supaya memberikan ancaman kepada siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun bisa menghindarkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kaum muslimin pada zaman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita telusuri ayat-ayat Al-Quran, maka kita dapati bahwa banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantum kata wailun, mencantumkan kata fawailun, demikian pula mencantumkan kata alwail. Maka yang pertama misalnya kata wailun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Di antaranya sebagaimana terdapat dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wailul likulli affakin athim. Kecelakaanlah bagi setiap pendusta dan juga pendosa. Demikian pula kata fawailun, walaupun ini sama dengan yang pertama, hanya saja ditambahkan dengan kata-kata fa yang merupakan jawaban daripada perbuatan sebelumnya. Fawailun. Maka dalam Al-Quran, kalau kita telusuri, terdapat sebanyak di 8 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surat Maryam ayat ke-37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fakhtalafal ahzabu min bainihim, fawailun lilladzina kafaru min mashhad yaumin azim. Maka golongan-golongan yang ada dari kalangan Nasrani dan Yahudi, mereka berbeda pendapat terkait dengan Nabi Isa. Fawailun lilladzina kafaru. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh celaka orang-orang kafir pada hari di mana mereka menyaksikan hari yang agung, yaitu hari kiamat. Demikian pula dalam Al-Quran disebutkan kata al-wailu, yaitu dengan menyebutkan ataupun diawali dengan al, di mana dalam hal ini Allah menyebutkannya satu kali dalam surat Al-Anbiya ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu wa huwa zahiq fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Sebenarnya kami melemparkan yang benar itu kepada kebatilan, sehingga kebenaran tersebut menghapuskan, menghancurkan kebatilan. Fa'idha huwa zahir. Dan seketika hilanglah, hancurlah kebatilan tersebut. Walakumul wailu mimma tasifun. Sungguh amat celaka bagi kalian yang memberikan sifat-sifat yang tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita dapati dalam Al-Quran kata-kata wawailun. Kita dapati kata-kata wawailun ini sebanyak 3 kali, diantaranya dalam surat Fussilat. Ayat yang ke-6 Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayh wastaghfiruh wawailun lil musyrikin. Katakanlah, sungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian, akan tetapi diwahyukan kepadaku bahwa tiada ilah, tiada Tuhan kepada kalian, Tuhan kalian melainkan Tuhan yang satu. Maka istiqomahlah kepadanya, wastagfiru, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wailul lil musyrikin, dan amat celaka bagi orang-orang yang musyrik. Jadi kaum muslimin para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pemaparan tadi kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menyebutkan kata wailun dengan beragam bentuknya. Ada yang disebutkan tanpa wawu langsung wailun,
Ada juga yang disebutkan didahului dengan

fa wailun, yang menunjukkan balasan daripada perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun oleh orang-orang yang berbuat dosa. Demikian pula Allah menyebutkan kadang-kadang mengawalinya dengan al-wailu. Demikian pula kadang-kadang menyebutkan dengan wawu, wawailun. Yang paling penting kita ketahui bahwa dari sini Allah subhanahu wa ta'ala sangat menekankan adanya kata-kata wailun tersebut supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dari perbuatan-perbuatan orang kafir, dari perbuatan orang-orang musyrik, sehingga kita pun tidak dikategorikan seperti orang kafir, seperti orang-orang musyrik yang mendapatkan kecelakaan. Adapun terkait dengan makna wailun atau tafsirnya, maka saya ambil beberapa surat di antara surat di dalam Al-Quran yang memuat di dalamnya kata wailun. Yang paling pertama adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-79. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ كِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis kitabnya dengan tangan-tangan mereka. Ayat ini berbicara tentang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang salah satu karakteristik mereka adalah yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, yaitu selalu merubah-rubah kata-kata yang ada di dalam kitab mereka. Bahkan di antaranya adalah menghapus beberapa kata-kata yang ada di dalam kitab mereka. Ini merupakan bentuk kelancangan orang-orang Yahudi, bentuk kelancangan ahlul kitab terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yaqulun, sudah begitu mereka mengatakan, hadza min indillah, kandungan ataupun kata-kata ini berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu bukanlah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Liyashtaru bihi thamanan qalila, ditambah juga setelah mengaku-ngaku bahwa ini berasal dari Allah, dia pun mengatakan, dia pun melakukan jual beli terhadap kitab-kitab tersebut. Dan ini tentunya menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai dijadikan komoditi, jangan sampai dijadikan komoditas jual beli. Karena apa? Karena bisa terjatuh ke dalam ayat ini. Samanan qalila, dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan tersebut layak untuk mendapatkan kecelakaan. Perbuatan tersebut layak untuk mendapatkan celaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka sungguh celaka perbuatan mereka berupa menulis kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebelumnya, merubah-rubah apa yang ada di dalam kitab mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan sungguh amat celaka perbuatan yang telah mereka lakukan tersebut. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari ayat ini mengatakan, wal wailu al-halak wa damar. Al-wail maknanya adalah kehancuran, kebinasaan. Wahia kalimatun masyhuratun fil lughah, dan ini termasuk kata yang masyhur, kata yang populer dalam bahasa Arab. Adapun Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, an Ziyad bin Fayyad, sami'tu Aba Iyad, dari Fayyad Aba Iyad, yaqul, bahwa wailun adalah sadidun fi asli jahannama, yang namanya wail itu adalah nanah, sadid fi asli jahannam, yang berasal dari dasar api neraka jahannam. Adapun Atha bin Yasar menyebutkan bahwa al-wailu wadin fi jahannam, bahwa al-wail maknanya adalah lembah yang berada di neraka jahannam. Kemudian Ibnu Abbas, yang kita ketahui beliau adalah salah seorang ulama tafsir,
yang menjadi

rujukan pertama dalam ilmu tafsir. Bahkan disebutkan sebagai hablul hadzil ummah, ulamanya umat ini. Beliau mengatakan al-wailu as-sa'iru minal azab, bahwa al-wail adalah percikan api sebagai azab. Demikian pula Al-Khalil bin Ahmad, salah seorang ulama bahasa, mengatakan bahwa al-wailu siddatus syar. Al-wailu itu artinya adalah keburukan yang sangat besar. Demikian pula muridnya memberikan definisi al-wail, memberikan makna al-wail, yaitu Imam Sibawai mengatakan wailun liman waqa'a fil halkah, yaitu siapa saja yang tergelincir dalam kebinasaan, siapa saja yang terjatuh ke dalam kecelakaan, siapa saja yang tertimpa ke dalam kecelakaan, maka dia disebut dengan al-wailu ataupun wailu. Para jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula terdapat beberapa riwayat dari Nabi SAW, akan tetapi para ulama sebagian memperselisihkan terkait dengan kesahihan riwayat tersebut. Akan tetapi kita akan sebutkan riwayat dari Nabi SAW ketika mentafsirkan kata wailun. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal wailun wadin fi jahannam, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda wailun adalah wadin fi jahannam, yaitu sebuah lembah yang ada di neraka jahannam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Demikian pula dalam riwayat yang lain dari jalur Utsman bin Affan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Qal al-wailu jabalun finnar. Dari Utsman, dari Rasulullah SAW pernah bersabda ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala fawailul lahum mimma katabat aydihim, kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis dengan tangannya kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaanlah bagi perbuatan mereka. Dia mengatakan al-wailu jabalun finnar, bahwa al-wail adalah sebuah gunung yang ada di neraka. Jadi kesimpulan daripada makna wail yang bisa kita dapat sampaikan adalah bahwa makna wail itu berkisar antara kecelakaan yang besar dan juga sebuah lembah yang ada di api neraka jahanam. Jadi ada dua makna ketika kita membaca sebuah ayat atau sebuah hadis, karena wail tidak hanya terdapat dalam Al-Quran, tetapi juga banyak terdapat di dalam hadis Nabi SAW. Seperti dalam kitab Umdatul Ahkam, Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya pernah bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celakalah untuk tumit-tumit dari api neraka. Maksudnya adalah yang tidak tersentuh dengan air wudu. Ya, ketika dia berwudu, dia terluput, tumitnya tidak terbasahi dengan air wudu tersebut. Maka celakalah orang-orang yang berwudu yang tumitnya tidak terbasahi dengan air wudu. Jadi ketika kita mendengar sabda Rasulullah SAW wailun, ayat Al-Quran wailun, fawailun, al-wailu, wawailun, maka sudah kita pahami maknanya adalah berupa celaan, kecaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaanlah besar, kecelakaan yang besar. Sedangkan yang kedua maknanya adalah kita terancam akan dijerumuskan ke dalam api neraka, wal iyadzu billah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang-orang yang mendapatkan kecaman tersebut? Siapakah orang-orang yang mendapatkan celaan al-wailu tersebut? Sebegitu banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Apakah di antara ayat tersebut ada di antara kita termasuk di dalamnya? Maka ini perlu menjadi renungan bersama. Yang pertama, orang-orang yang akan mendapatkan kecaman dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Sad
Ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman,

النار. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu secara batil dan antara keduanya secara batil. Tidak sia-sia Allah menciptakannya. Itu hanyalah prasangka daripada orang-orang kafir. Itu hanyalah keyakinan orang-orang kafir. Itu adalah pemikiran orang-orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan apa yang ada di antara keduanya memiliki tujuan. Memiliki misi, memiliki visi. Tetapi orang-orang kafir meyakini tidak demikian. Fawailul lilladzina kafaru. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pemikiran orang-orang kafir tersebut, akidah orang-orang kafir tersebut yang tidak meyakini tujuan adanya tujuan terkait dengan penciptaan langit dan bumi, itu mendapatkan kecaman. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Maka celakalah bagi orang-orang kafir yang akan mendapatkan api neraka. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, ai allazina la yaruna ba'san, yaitu mereka yang tidak berpandangan adanya hari kebangkitan. Mereka yang tidak pernah meyakini adanya hari kebangkitan. Wala ma'adan wa innama ya'taqiduna hadhihi ad-dar faqat. Tetapi keyakinan mereka hanyalah bahwa kami hidup ini hanyalah di dunia semata. Adapun setelah itu tidak ada kehidupan lagi. Wa

Dahar, orang-orang kafir berkata, wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Kehidupan kami hanyalah kehidupan dunia. Namut, ya, kemudian namutu wa nahya. Seperti biasa, kadang dalam bahasa Arab dibulak-balik. Hidup kemudian mati, setelah itu wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang menghancurkan kami kecuali hanyalah waktu. Tinggal waktu saja. Seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, tinggal menunggu giliran saja. Setelah itu tidak ada hari kebangkitan. Setelah itu tidak ada hari penghisaban. Setelah itu tidak ada hari yang namanya hari akhirat. Tetapi kehidupan mereka hanyalah kehidupan duniawi saja. Nah, ini adalah keyakinan orang-orang kafir, pemikiran orang-orang kafir. Dan ya, jangan sampai di antara kita, ya, di antara kaum muslimin, di antara para jamaah memiliki akidah seperti ini, memiliki pemikiran seperti ini, ya. Bahkan bisa jadi di antara kita walaupun tidak memiliki, kadang-kadang terlalaikan sehingga kita terjatuh ke dalam dosa di mana kita lupa terhadap adanya hari pembalasan. Fawailul ladzina kafaru minan nar. Kata Ibnu Katsir, wailul lahum yauma ma'adihim wa nusurihim minan nari al-mu'addati lahum. Maka sungguh amat celaka orang-orang kafir ini pada hari kiamat nanti, pada hari dibangkitkannya mereka nanti, pada hari dikumpulkannya mereka nanti, karena sudah ada neraka yang sudah disediakan untuk mereka. Nah, jadi ayat yang pertama yang menjelaskan tentang siapa yang mendapatkan predikat wailun, siapa yang mendapatkan kecelakaan besar di mata Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang kafir, terutama mereka yang mendustakan adanya hari akhirat. Kemudian tipe ataupun orang yang kedua adalah al-mukadzibun, yaitu orang-orang yang mendustakan. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul lil mukadzibin, fawailul lil mukadzibin. Di antaranya adalah dalam surat Al-Mursalat ayat 15. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala berkata, fawailu yawma idzil lil mukadzibin ay azabun wa khizyun liman kadzdzaba billahi wa bi rusulihi wa kutubihi wa bi yaumil fasli fa huwa wa'id. Maknanya adalah fawailu yawma idzil lil mukadzibin atau wailu yawma idzil lil mukadzibin, yaitu mereka orang-orang yang mendustakan ini akan terancam mendapatkan azab

0: bukan hanya azab, tetapi juga khizyun, yaitu penghinaan. Bentuk penghinaan kepada orang-orang yang mendustakan, yaitu siapa saja kategorinya, sifat-sifatnya, yaitu siapa saja yang mendustakan Allah, tidak percaya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, tidak percaya terhadap adanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beriman terhadap tauhidnya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, mendustakan Rasulnya, tidak percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, berupa Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Wa kutubihi, demikian pula tidak percaya terhadap apa yang ada dalam Al-Quran, berupa perintah, berupa larangan, berupa keimanan terhadap perkara yang gaib. Wa kutubihi wa biyaumil fasli, dan juga tidak percaya terhadap adanya hari kiamat. Fahuwa wa'idun, dan wailun di sini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan hari kiamat. Kemudian juga kalau kita dapati, kalau kita telusuri dalam surat Al-Mursalat tersebut, Allah mengulang-ulang, wailu yawma idzilil mukadzibin, wailu yawma idzilil mukadzibin. Nah, disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu taala, wa karrarahu fi hadhihi surah inda kulli ayatin liman kadzdzaba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengulanginya di dalam surat Al-Mursalat ini bagi siapa yang mendustakan. Li'annahu qasamahu bainahum ala qadri takdzibihim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyesuaikan ancaman tersebut terhadap kadar pendustaan mereka terhadap Rasulnya, terhadap Allah, kemudian juga terhadap penciptaan manusia. Ya. Karena ada di antara umat manusia yang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Padahal kita semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Prosesnya pun Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ini adalah tipe yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara orang-orang yang mendapatkan kecaman berupa kata-kata wailun adalah dalam surat Al-Jathiyah ayat 7. Yaitu mereka yang disebut dengan pendosa. Pendosa ini dalam artian senantiasa melakukan kemaksiatan, senantiasa melakukan keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul likulli affakin athim. Sungguh amat celaka orang yang selalu berdusta dan juga selalu berbuat dosa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penafsiran. Apa makna al-affak al-athim? Yasma'u ayatillah. Dia mendengar ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Menyimak ayat Allah subhanahu wa ta'ala tutla alaihi yang dibacakan kepadanya. Thumma yusirru mustakbiran. Tetapi sikap dia, respon dia terhadap ayat tersebut, dia begitu sombong. Tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, berpaling dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'an lam yasma'ha. Seolah-olah dia mendengarkannya, padahal dia berpaling daripada ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fabashirhu bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira, wahai Muhammad, bahwa orang-orang tersebut, ya, itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Demikian pula sifat berikutnya. Wailul likulli affakin athim ini, wa idza alima min ayatina syai'a. Apabila dia mengetahui.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja bali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima, tiba.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah tiba, ini kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak ya tiba. Iyo, ini sekalian kamu bali isi kade ama, di barang-barang pay dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sun ini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: 100,2 FM Rancak. Selamat malam.
4: Sudah berlalu kehidupan P yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku.

Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: kesadanya. Balam lalu barabah mandi bungo sitawa di susunu. Salam lalu sambah kumali, abarang ya gawang tak diampuni. Si Abu berkabau banyak, bagu balo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja. Baribu maaf kami pinta usana, cerita begarah kami sampaikan untuk menghibur sanak ke saudara. Agar sua kita balik, balain rono, balain rupa, balain pula bantu orangnya. Sungguh aku meralih, tempatnya di sini juga, adi insut saja sekitar, amari saja kita dengarkan.
1: Pai kepesa membali sapu.
2: Sapu di Bali untuk dikepo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iko ambo mak lepo.
1: Adiak lalu ambo sapu.
2: Adiak kame tau sopan jo santun.
1: Untuk adon sana jam sampai lupo.
2: Ado kartun kirim parang pantun.
1: Ah itu saja di sana. Nan kebab pantun jangan lupo bergabung di SMS.
2: Bahana FM Rancak Bana.

101,2 Bone FM. Selamat malam di sana pendengar. Alhamdulillah besok kita balik di Parang Pantun kita di sana ya. Ya seperti biasa dari pukul 9 sampai pukul 21 di malam nangko di sana seperti biasa ya. Kita hadir di Parang Pantun. Nah, untuk di sana nang kabar kirim pantun silakan bergabung bersama kami di line telepon 0821 2270-8300 seperti biasa di sana ya. Kita tunggu pantun-pantun rancak di sana tentunya di 100,2 Ban FM.

0: Yalah di sana penanga kita tunggu ya. Nan ndak bisa bahasa bian pantunyo, silakan yang di sana ya untuk bergabung bersama kami di 082127083000. Kita tunggu pantu-pantu rancak di sana tentunya di Siko ya. Iyalah. Dan untuk cuaca di sana ya. Ya, sepertilah kita infokan tadi, ya ada sebagian wilayah Sumatera ikut mengalami hujan ya di sana ya. Jadi untuk di sana nan sedang berjalan di aktivitas luar ya. Kau sebaiknya berhati-hati kita dan waspada tentunya ya. Ilang kita terima penelpon pertama di sana pembuka pintu kita di malam nangko. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Putra Tebet ya.
1: Iya,
0: lah. Iya, lah. Apa Putra Tebet?
1: Berdingin-dingin,
0: lah. Oh, berdingin. Iya, lah. Sambil berdingin, parang pantun, lah, ya.
1: Pantun, ya.
0: Iya, pantun malam, kok.
1: Iya, pantun, kok, di rumah, ya.
0: Jadi, iya, lah.
1: Iko dan tahu ke wabi dua.
0: Iya.
1: Indah dan dia kekuatan.
0: Iya.
1: Joko dan tahu ke mama gua.
0: Iya.
1: Tidak ada nama apa pandangan.
0: Iya.
1: Nak dua pantun saya yang saya.
0: Iya, lanjut.
1: Kajirek tanah basawu.
0: Iya.
1: Menghilang basa rayu kan.
0: Ya
1: kira itu bertemu.
0: Iya.
1: Dunia dilarang orang.
0: Iya. Kau bapak iyo, hubungan kau.
1: Ha, itu ya. Kelapiknya.
0: Jadi. Apa lagu gini kau?
1: Lagunya dari Zalmon.
0: Zalmon.
1: Tasisya.
0: Iya. Jadi. Salam-salam apa dulu?
1: Salam ke Selea.
0: Terima kasih banyak.
1: One man.
0: Iya.
1: One man.
0: One man.
1: Iya. Sale, Desago, Randa,
0: Iyo,
1: Maista, Maembo, Tuk Mama Gaul. Ada mungkin kami sila.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum sila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak ada dari Zalmon, beko apa judulnya oleh?
1: Dari siapa dah? Di sana adanya?
0: Iyo nak tu nyata Tasisya nak tu keluar. Dari Tasisya di Galanggang yang adonya.
1: Tasisya di Galanggang.
0: Tasisya. Yang Tasisya saja nak tu do.
1: Biasa dari Galmon sih buat rintang petir khusus ini lah.
0: Tunggu dulu, ada enggak? Tadi enggak punya keluar. Oh, lain. Ada zaman lain.
1: Tasisya
0: ya. Okay.
1: Tasisya, oke.
0: Jadi, lain.
1: Terima kasih, Sal.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Lancar, Rana.
0: Iya, makasih banyak Putra Tebet ya. Lama membuka pintu kita di malam nangkau di sana ya. Lagu Zalmon, Tasisya. Iya, tadi enggak basobok ya. Kira baru loading ya. Ya di sana Panangah, untuk di sana lain masih ditunggu di sana ya. Nangka Bemin, Bapak Pantun. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
2: Dari Ayah Denai, kita lah.
0: Iyalah, Ayah Denai. Coba lah Bapak Pantun, Ayah Denai malam kau.
2: Bapak Pantun ya, Sila?
0: Iya, Bapak Pantun, Pak Ko.
2: Bapak Pantun ya.
0: Iya, agak cie, agak dulu. Boleh ya?
2: Cibu lah, cie, Sila.
0: Jadi, boleh ya.
2: Dari Solo ke Sawah Lunto.
0: Iya.
2: Enggak lalu, kita ngebut Sarai.
0: Iya.
2: Ini ke Sawah Serta Wato. Tapi, ke Bangkai.
0: Iya.

0: Naik dulu kantong saya riang.
1: Iya, jadi. Lanjut.
0: Ikut tahu kaki kena ku.
1: Iya.
0: Nggak lalu di tepi tarak. Duduk dari kare kayu.
1: Iya.
0: Kiranya dia kare kayu enggak.
1: Oh, iya.
0: Itu selain ini lah.
1: Iya, iya. Itu mak alai enggak jodoh mungkin nak.
0: Alamnya kira tablet tadi.
1: Iya.
0: Lagunya sedikit diulah cintu itu lah.
1: Jadi.
0: Salam spesial ini kena silah salam.
1: Jadi, sakit dia macam tu?
0: Ya.
1: Sakit. Deklah. Sakit dia ulah cinta Fani Fabiola ya. Jadi. Ayolah, salam-salam itu saja.
0: Salam ya, nak kena masuk aku salam Nasra.
1: Jadi terima kasih banyak Ayah Denai.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan FM.
0: Kacak lama.
1: Sangat pandang ya. Dari Ayah Denai di sana ya. Lagi pula bagabuang di malam nangko. Halah duo penelpon kita ya. Iyalah. Jalanin angka masuk. Masih ditunggu di sana di 0821-2270-8300. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
1: Iyo. Dari siapa?
2: Dari Nenek Tampal Yang.
1: Tampal Yang. Mak Hitam.
2: Iyo.
1: Mak Hitam di Piaman ya?
2: Iyo.
1: Iyalah. Iyo, siapa Mak Hitam? Alhamdulillah, sege. Hujan dari bawah kau, enggak?
2: Tadi lah mulai kedua saya.
1: Tadi memang hujan, Mak Hitam?
2: Tadi mulai jam sampai balik ke Cikurang namun.
1: Iya, sampai balik.
2: Sampai maghrib. Baru kak, kak reda lah baru.
1: Iya, sama. Lagi selangi, Wak Ariko.
2: Selangi, malangi lagi, reda saya.
1: Lagi-lagi, iya selangi lagi. Iyalah, barang pantun, Wak Lai, Mak Hitam.
2: Barang pantun.
1: Iya, baiklah, Mak Hitam, enggak tinggal. Saya
2: yang malam di Barapa. Baralam lalu masarang di punggung dua.
1: Iya.
2: Saya yang salam teratur sambah. Dia susun cari ini sambung dua.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kain basah di bawah nak dua pantul saya yang.
1: Iya.
2: Kain basah di bawah mandi, sudah mandi di bawah pulang.
1: Iya.
2: Amal ibadah di bawah mati saya.
1: Iya.
2: Ini nak kami di dalam orang.
1: Iya.
2: Entah lah. Pulau pandan di jauh di tanah mah saya.
1: Iya.
2: Pulau yang turun.
1: Iya.
2: Itu badan di kandung tanah budi bayi di kanan juga.
1: Iya.
2: Tidak sampai bantu saya riang.
1: Iya.
2: Ketolok Allah kapakan alun. Angroko Allah makan yo lu nelayan.
1: Iya, siap minta lagu baru merokok kalau.
2: Iya,
1: lanjut macam.
2: Lagu kan saya.
1: Lagu apa lagi?
2: Lagu apa saya? Barang waktu tu lagi yang sembilan je kan?
1: Iya, banyak lah ya.
2: Yo dah kira lo, putri tak kuat lah.
1: Iya, Ajo Munir Sekumbang. Ajo Munir.
2: Iya, sampai rauncu, betul rauncu.
1: Iya.
2: Mereka lari kemana sampai rauncu lah. Jangan kau lepau, kau perancang lah di sana.
1: Iya, kapan rauncu lain naknya?
2: Parape lah sampai rauncu tu dah kira.
1: Iya, lama sangat.
2: Sudah saya lagu eh.
1: Apa lagu eh?
2: Kalau lah telah aku kadang-kadang rugi doan.
1: Iyo tu.
2: Contoh aku leh salah tak kata. Indah solo, entah lo indah sekali rinci yang leh saya.
1: Indah kurinci.
2: Indah kurinci di Jawa Semarang lah, kok indah malam gua.
1: Jadi mau indah kok ya.
2: Salam untuk kerubana tu waktu lelai wan di selehaga.
1: Jadi, terima kasih banyak.
2: Satu wan jai wan jani aku wan mister.
1: Iya.
2: Pasanova.
1: Iya.
2: Kepada Uncu, ada dua dah putera Arifan. Putri Ezri, kalau di Mangguan selea.
1: Iya.
2: Teh Marni juga di perang lain dan semoga saya selalu loh. Ninda saya sabu kamu cici saya salam nala masuk tadi nak masuk reko. Salam sehat lah terus itu semoga apa dan panjang tempat tambah selimut di sini kan. Di sini kau ya, jauh baru selia.
1: Iya.
2: Lalu nanti ingin bantah dia dah.
1: Iya, dia sajuk lagi dua ya.
2: Sajuk kalau di pasang panjang kok. Mungkin alat-alat di warung sebuah suhunya kok.
1: Iya. Mendingin dok ya. Pakai jaket tabah kan dia.
2: Antara lah selapan tak aku kan.
1: Kau pakai selimut tabah, lagi kaus kaki, lagi kau main tabah.
2: Iya lah. Terima kasih Itulah.
1: Iya, sama-sama Wak Itam.
2: Indah balik Indang lah tadi.
1: Indang Kurinci.
2: Indang Kurinci, ya iyalah.
1: Iya, lancar lagu Wak Itam.
2: Terima kasih Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Lancar warna aku.
1: Terima kasih Wak Itam. Ini sana penangan dari Ayah Denai Pitala Putra Tebet tadi di Tanah Batu ya, ialah dari Mak Itam di Piaman di sana. Kini kolah. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Iya, Cik Aldi depannya.
3: Bantu nama ini.
1: Iya, jadi.
3: Langsung ini.
1: Jadi Aldi.
3: Aku balam dia mangilai. Bantu nimu selantak paku.
1: Iya.
3: Abu malam ada nih saleha. Bapak antum kita cuma minta lagu.
1: Iyo, mantap.
3: Nah, dua pantun sayang nih.
1: Jadi Aldi.
3: Dan cuba bahasa nam pisang.
1: Iyo.
3: Pisang ditanam di sabui orang. Ini lupa lah banyak kali bahasa nam sayang.
1: Iyo.
3: Ini rasa nang pulang ke rumah ditambut di orang rumah nami sayang.
1: Iyo, mantap. Ada cek lain tu.
3: Itu lah pantun nih.
1: Jadi.
3: Basangan ngado jejak yang mudo. Bini masih ya tarung di nanti.
1: Iya.
3: Kalau ado bini orang jejak do kayo. Kini adik seorang nanti hati.
1: Iya.
3: Sampai bantan ceringai.
1: Jadi.
3: Kok samu nio kapasa. Kalau kiti lah babali.
1: Iya.
3: Kau ada nanti yang menggoda ambo kini apa bini.
1: Iyo nak boleh gombal ya. Iyo.
3: Lagu ini.
1: Jadi rancak mana pantunnya kau?
3: Lagunya lagu kamu nak ni?
1: Boleh iya.
3: Lanjut aja lah ni.
1: Larik Sanjo.
3: Iya nih.
1: Jadi okay. Sanjo. Iya, salam lah dulu.
3: Salam lah Tony, Saleha, Dekubana, Dewanonin Jo. Terus untuk apa kamu untuk istri kamu di rumah di samping.
1: Iya jadi.
3: Terus untuk Mak Itam sama Tako.
1: Iya.
3: Untuk Aziza, untuk keluarganya, untuk Daud, untuk Daal, untuk Bunda Dahlia.
1: Iya, untuk Daal tu petang komplain tak ada di salaman di Aldi.
3: Oh iya, Daal kalau pagi lagi di salaman ni.
1: Iya, tak ada di salamannya Wak Do cenya.
3: Kalau Daal yang ngamun, tak amun Do ni.
1: Iya.
3: Tinggal kita mau wiwit.
1: Iya.
3: Iya yang ngefan sama Daal.
1: Iya, oke.
3: Yang diajak nonton konser ke Padang. Terus untuk Niko Deko Lubuak.
1: Iya.
3: Untuk Ampe Rauncu, Niko Tepuk. Tuo, Pawan Mister, Wanjai, Nina di Siayi yang sangat di Singgalang, Andy di Bukit Suwangan, Lady di Barabarai, terus Pak Zainal di kantor sama pasukannya yang mendengar unik.
1: Iya, salam untuk Pak Zainal.
3: Ini mendengar tak habis tuh nih.
1: Iya.
3: Tak baru-baru bahana dari pagi sampai malam.
1: Iya.
3: Ini bergantinya pas jam sabalnya nih, jadi kan jam sabalnya habis bahana tuh. Dia dengar lagi di Jakarta kan, kan lagi di sini sampai 2-4 jam.
1: Iya.
3: Sudah itu balik ke bahana mungkin bisa.
1: Iya, mantap.
3: Nah itu sajanya ini.
1: Iyalah.
3: Ini dapat sampai dari yang di samping nih.
1: Iya, jadi salam.
3: Untuk Kak Sandra di
1: sini. Oke, makasih.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam Aldi, Bahan FM.
3: Mantap banget.
1: Di sana pandangan ada Aldi di sana ya. Dan ikut pulau berpantun di malam nangkoh rancak pantunnya. Ini sana penangnya ialah di belakang Aldi kita terima. Dari tadi laki-laki saya enak. Akhirnya siapa kepadu sih laki-laki? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kau ni baru nan cewek nampak dusi kau ha. Tadi lah kelakar nampak orang. Ada Putera Tebet, Ayah Denai, Mak Itam, Aldi.
4: Mana saya?

0: Yeah.
1: Yeah, aku baru cek cewek pada telur aku.
0: Yang pada si, yang pada,
1: yang pada si. Si, ya. Ha, iyalah.
0: Dinonya.
1: Dinonya. Ah, iyalah bak aku badiak kau.
0: Alhamdulillah sehat banget.
1: Alhamdulillah. Hujan tadi di sungai yang kini kau.
0: Tadi sore ya.
1: Oh, kini ndak lah, laman. Panih ri.
0: Aman, cerah.
1: Cerah. Oh, siku masih gerimis-gerimis lah. Rinai-rinai, hatiku rinai.
0: Rinai-rinai.
1: Ya, nak ada lah ambeknya.
0: Acerah, gerimis.
1: Untung lah. Jam mengarah lah. Tutui kandai kue-kue lah. Pantun agak limo.
0: Ye, ye.
1: Untuk ayang beb.
0: Iya,
1: tak ada cie tu. Cuba lah nanti tu.
0: Pergi berjalan di hari Sanja, pergi berjalan ke pasar baso, pergi berjalan itu. Sambilah salam nan dari Putri Sago, salam dari Umi dia di sekolah salam nan untuk pembuka atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cie rak,
1: tu pembuka mana tak? Tak ada otak ya. Rugi ni apa pantun cie kalau Joni Saleha tambah dia.
0: Jalan dulu nan ke pasar baso barang tuan tadi di Taruko. Wah kau bau ni nan cantik di malam nan kau apa aja saja.
1: Alhamdulillah sehat. Dia awak bakal lagi sehat.
0: Alhamdulillah. Jalan peba jalan peraun ke Pekanbaru peba. Berhenti sebentar di kilo 9 air raunan di hari Minggu. Walaupun cinta tak dapat bahasa satu, cinta nan indah kabar alih tentang usah udah bimbang jeragu. Pai berjalan ke Pariaman, pai berjalan ke Pariaman, berjalan membalik kain.
1: Iya,
0: pai bajalan pai bajalan ke pasar Pariaman pai ke pasar membeli kain. Kain yang dibeli sama cekawan.
1: Iya.
0: Paci arek binjang otangan. Ustah tuan usah binjang dan dilapikan binjang binjang otangan dan kepalaman.
1: Iya. Iyo ditunggu tu.
0: Iya.
1: Ada je
0: lagi. Lagu lampir nak.
1: Lampir tak? Iya, lampir tu mah.
0: Lagu.
1: Lagu lah. Iyo nak lagu tu. Ada je lagi tu mah.
0: Orang balai nan jebit tu. Denai barai dengan je tangan.
1: Iya.
0: Hati padian dan Allah ramua. Padian dan indah tertahankan. Lalimur kan ni?
1: Iya lalimur ta.
0: Lalimur
1: ta. Itu saja.
0: Lalimur tadi nak.
1: Iya lalimur tadi. Ayo.
0: Burang banamu, burang merpati. Burang nan inggo nan di hari senja. Kalau udah nan sungkan nan di hati. Usah dinantikan nan berlama-lama.
1: Iya. Capek lah nak.
0: Sirya banamu, sirya karako. Walaupun sama bancak daunnya. Namun daun sirih banamu sirih karako. Sirih nanda walaupun bantu samu daunnya. Namun di lidah balain rasa.
1: Iya.
0: Hati nan padih nan Allah ramah. Samu nan indah kata tahankan jua. Tiada ube dan tiada ube nan terpembaliknya. Enam berani.
1: Iya, enam.
0: Ada dia tu.
1: Dia.
0: Lima dah dia.
1: Iya, bonus dua ya.

0: Da sa mana sayang, pinang lah dinai kini ko juga. Oh. Lagi tarang tu dah. Pinang lah dinai kini ko juga.
1: Jalan luri ke payu kumbua.
0: Ya, betul. Bayi
1: bajalan nanti hari senja.
0: Iya.
1: Bayi bajalan nanya oto. Kalau hati nan sangat semua.
0: Iya.
1: Pinang lah dinai ke orang tua. Dinai nanti nanti guna sago.
0: Ah, itu ha, mantap kan. Iyalah. Nama rasa itulah.
1: Nama rasa.
0: Nama rasa jangan cuek-cuek nak tentu saya, jangan cuek-cuek nak nak tahu saya.
1: Cara tahu nama rasa.
0: Nama rasa ke ha.
1: Lagu ini.
0: Jadi. Melagu lah. Biar di nak ranuang aja dulu nak.
1: Ayah, dia nak ranuang kan.
0: Oh, iya mah kecik ni salih aku maksudnya nak. Dipagagih lalai. Yalah apa lagu kini ko?
1: Lagunya apa tu? Pinang ladena ila.
0: Pinang ladena. Pinang rasanya.
1: Pinangkan lah tu pinang ladena. Yang cewek dah lah.
0: Pinanglah Denai, aduh, pinanglah dari, iya, pinanglah Denai dari Dika Sumalia.
1: Itulah nih.
0: Itu saya, jadi, iyalah, salam mula dulu.
1: Salamnya untuk Uni, sekolah, terima kasih selalu, semoga panjang umur, mudah, rezeki, nyaman, tertib dari Uni.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Untuk Wanonen, untuk Mambo,
0: iya.
1: Untuk Putra Tebet atau siapa ini?
0: Putra Tebet,
1: Putra Tebet, Aldi. Saya masuk lagi ini.
0: Si Mak Hitam. Mak Hitam, Ayah Denai, iya Mak Hitam. Mak Hitam
1: Ayah Denai,
0: iya.
1: Mak Hitam, Ajo Merkumbang.
0: Untuk
1: Mama Kau, Mama Bunga, Nida Kala, Aziza.
0: Iya.
1: Untuk Seni Muka Preset, untuk Mak Datu, untuk Uni Daliar, untuk Kak Sohib, untuk Kak Al, Kak Roma, untuk Pak Denai, Mak Denai, Pak Sinai, Samone, Kak Tuji Samoncu, untuk ATL dan anaknya, untuk di Bali tempat terkecuali, untuk saudara-saudara Jelawi senang kompak salam badan tenak dari Putri Sagoyori.
0: Jadi
1: spesialnya untuk ini dan untuk yang lagi menengah kalau menengahnya nama
0: jadi
1: makasih ini cantik.
0: Iyo sama-sama Putri Sago. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM
1: Ranca Banang.
0: Iyalah di sana pendengar ya dari Putri Sago ya lah ikut Pulau Bagabuang di malam nangko di sana. Iyalah di belakang Putri Sago di sana masih ditunggu ya.

0: Dia sangat pandang kita ada nang masuk pakai chat ke. Ayah mereka dibentangkan ya TL ya, lagunya saja ya. Okey lah. Ya TL, dia untuk disenak lain. Yalah, kayaknya ada bunda gitu kah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yalah bunda.
1: Apa kabar ya?
0: Alhamdulillah bun, bunda apa ale sehat?
1: Bunda le sehatnya.
0: Yalah. Bapantun kita le bun.
1: Bapantun alai.
0: Iya bun.
1: Minta lagu bapantun.
0: Iya bapantun dulu.
1: Bapantun yang.
0: Iya.
1: Abian nak ni dengar orang surau yang.
0: Jadi.
1: Orang surau menengah. Padang kuning jalan menaki.
0: Iya.
1: Banyak orang bapak.

0: Iya.
1: Dan labang dan labing dan kiri surau tun. Tindak takdir sama dosa.
0: Iya.
1: Anak dua penting saya yang.
0: Iya.
1: Ladang lahir di surau tumbuh. Manati jalan ke koto.
0: Iya.
1: Malang nasi tindak berindua. Makan dukua ya mato.
0: Iya.
1: Nak tidur penting saya yang.
0: Iya.
1: Anak kurang sungai jaruai. Iya. Kamu dia samping lain.
0: Iya.
1: Tapi mana kawan sesuai. Kawan lamu di kanado.
0: Iya.
1: Anak tiga tu betul ya.
0: Tiga saja bun. Jadi. Iya. Apa lagu kini kau?
1: Oh, lagunya pu dari Ulan Ailin Pintu Jarak Jawa.
0: Cinta Jarak Jawa.
1: Ulan Ailin.
0: Jadi.
1: Salam untuk masuk tadi.
0: Aldi.
1: Putih Sago.
0: Iya.
1: Poma Hitam.
0: Iya.
1: Oh, ayah denai setelah.
0: Iya.
1: Alimak setelah denai tinggal.
0: Iya, alimaknya.
1: Kalau bunda, mai paling punya setelahnya.
0: Iya,
1: paling punya. Manisah, Tengah Murula.
0: Iya.
1: Ma Hitam dirian.
0: Iya.
1: Ah, nangkam masuk ke sekolah. Ah, dapet dalam sadonya.
0: Jadi.
1: Atam nanang asajo. Sudah kalian.
0: Iya, Bun.
1: Lai
0: Bun.
1: Sudah kalian. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak, Bun.
0: Ini di sana pandangan ya dari Bunda Dahlia di sana ya. Lai ke pulau bergabung di malam nangko di sana. Di bahan apa pantun ya. Iyalah masih bisa tasiso surang lain di sana. Kalau enggak ya kita kan lagu dulu nak. Kita dengarkan lagu dan Beko kita bawa balik-balik ya di bahan apa pantun. Kayaknya dia hujan ya galangan, apalagi Mak Ambo. Kalau hujan sinyal tak rancak dasar leha gecenya ya. Iyalah. Tentu bersabar dulu ya. Oh, Icin selamat malam Icin. Nah, iyalah baru tak baca WA Icin ko. Aku nak masuk di siku Icin. Ya, assalamualaikum DCL. Lagu Cik Lea hilang berganti buruk betuka. Awak berpantun gini. Iyalah.

Ya, di sana kita lanjutkan lagu dulu ya. Kita dengarkan lagu dan besok kita terima balik pantun-pantun di sana dan sana tentunya ya. Ada Zalmon Tasisiah ya. Kepermintaan Putra Tebet tadi, Yah Denai Sakit Dula Cinto, Indang Kurinci, Larik Sanjo Aldi ya, di Pinanglah Denai, Bunda Dahliar tadi ya, ada lagunya Cinto Jarak Jauh. Iyalah, selamat malam kesandungnya di sana. Kita dengarkan dulu lagu dan Nala Dipinta bersama pantun dan Nala Turun tadi ya di malam nangko ya. Yalah, ada Tasisiah di sana dari Zalmon, dan untuk waktu Isa kita di sana ada pukul 9 malam lewat 45 menit ya untuk warga Padang Panjang, Batik Pasir Pulau Kota dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.
2: Lah, ini bagus gak?
3: Bagus.
2: Kalau yang ini, bagus gak?
3: Lumayan.
2: Kalau yang ini?
3: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
2: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu.
4: Kan buat si doi.
2: Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
3: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
2: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
3: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
5: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
2: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes. Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
6: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk ke kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piring nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evan Ri. Awa ke para lujuonyo. Dan kelebihan mambali di toko Evan Ri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evan Ri ko kan grosiran. Jadi kalau mambali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evan Ri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evan Ri. Di toko Evan Ri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evan Ri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evan Ri yo Teh.
7: Iyo,
6: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
8: Oh, dewa kah, dewa kah. Bahana.

0: Ini Kak Dewi, mau ke Demas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas ke Demas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas.
2: Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya.
1: Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Pokoknya lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
3: Bank Syariah Indonesia.
4: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulingan, Kota Padang Panjang.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
7: Indonesia. Wahana.

Sana Tengku Medu Ban FM. Di sana penangan sampai disingkat dulu kita kawan dan di sana diserangkan lagu-lagu perang pantun ya dan lagu-lagu Minang kita hadirkan ya. Yalah sampai malam di sana apa kasadonyo ambo salah mohon pamit mohon maaf. Terima kasih banyak atas atensi di sana lama gabung di malam nangko ya. Aduh tadi sana lama gabung aduh. Putra Tebet ya, di sana ya. Aduh ayah Dinai Mak Itam Aldi Putri Sago dan Bunda Dahliar ya untuk aja Bunda Sikumbang kita kirim salam saja je lagu ya Bu aja ya. Alah terakhir je ada dari Yan Junet Abak dan Malang Sri Faila menanti masa bertamu ya, di sana ya. Yalah masalahnya mohon pamit mohon maaf sana. Besok balik insyaallah di Rabu pakan di muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dewaka.
1: Wahana.
2: Rancak bana.
3: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
4: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.

0: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
1: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung. 100,2 Bahan FM.
2: 100,2 Bahan FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bandung.

0: senyum-senyum sendiri. Bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia. Bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja bali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kade yang mah. Jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu duo tampe senyo.
1: Ah, dengan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya.

0: subang non Upik pakai, cantik pula kan Dian?
1: Iyo, Upik makin cantik je perhiasan non Upik pakai. Di mau Upik Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang. Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik. 100,2.

0: Aduh, bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya, pintar.
0: Oh iya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Pahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.